NBS Radio. Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media. Any.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Radio.

Hi, Beatlesmania. This song's for you.

NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

0: Satu pagi, jangan cuma rebahan, mendingan enjoy men. 2 jam penuh ditemani lagu-lagu Indonesia Rock di era 90-an sampai yang kekinian. Rock klasik yang bikin nostalgia sampai anthem terbaru yang bikin kepala auto manggut-manggut bareng Dani Dapa Atala alias DDA di Karisma Persada Sabtu jam 10 sampai 12 siang cuma di NBS Radio. Karisma Persada, enjoy men, karena rock Indonesia gak pernah mati.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.

0: Dia adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: NBS 70s.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Radio.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
3: NBS Radio.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: Like a moth to a flame, burned by the fire, fire, fire. My love is blind, can't you see my desire?
4: That's the way love goes.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: Hear me now.
4: Ziva, Bruno e Amor.
5: Ladies and gentlemen, here it is. The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
6: NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: Hi, I'm Charlie Puth.
9: Hi, this is Paul McCartney.
10: Hi, I'm Sky.
11: I'm Bob.
12: I'm Clint.
13: And we're the Moffats.
14: Hi, this is Rivers.
15: And Scott from Weezer.
16: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
6: NBS Radio.

Selamat sore. Selamat sore Sobat NBS. Hai, Nathan Arya di sini menemani Anda dalam 3 jam ke depan di Indonesia kemarin. Seperti biasa, kita akan jalan-jalan lewat lagu-lagu Indonesia era 80 dan 90-an. Lagu-lagu yang mungkin dulu kita dengarkan ketika hidup belum serame sekarang. Dulu mungkin masalah kita cuman besok uang jajan cukup gak ya? Sekarang cicilan ada, tagihan ada, harga kebutuhan naik. Mikirin orang tua, pekerjaan kadang gak pasti, gaji gak cukup, belum lagi ada WhatsApp masuk, boleh pinjam dulu gak? Aduh. Nah, ini yang kadang kita bikin senyum asem. Karena kondisi ekonomi sekarang bukan cuma berpengaruh ke dompet, ternyata Sobat NBS, dia masuk ke kepala, masuk ke hubungan, masuk ke tidur, bahkan buat sebagian orang masuk ke badan. Ada yang gerdnya kambuh, ada yang jantungnya berdebar kencang karena anxiety, ada yang setiap malam pikirannya muter terus, ada yang akhirnya datang ke psikolog, bahkan ke psikiater. Dan menurut aku itu bukan sesuatu yang memalukan Sobat NBS. Justru ketika seseorang sadarnya gini, kayaknya saya gak sanggup sendirian, terus cari bantuan. Nah, itu tanda dia masih mau menjaga dirinya. Jangan gengsi, jangan malu. Jadi sore ini kita gak akan sok ngajarin kamu semua ya Sobat NBS. Bukan ngajarin Sobat NBS bagaimana menjadi kaya, enggak. Kita cuma ngobrol bagaimana caranya tetap waras ketika keadaan sedang tidak mudah. Ya, karena mungkin kita gak bisa ngontrol ekonomi dunia, tapi kita masih bisa belajar lah mengontrol cara kita untuk meresponnya ya. Dan sambil ngobrol tentu saja ada lagu-lagu Indonesia lama yang menemani Anda semua Sobat NBS. Lagu yang mungkin bisa mengingatkan kita bahwa dulu kita pernah melewati masa sulit juga. Aduh, dan ternyata kita sampai hari ini masih terus bertahan, ya. Jadi jangan buru-buru menyerah. Dan kita mulai aja yuk. Indonesia kemarin, hari ini, malam hari ini, dengan satu lagu yang dipilih oleh Joy. Selamat sore, menjelang malam Joy, lagi ngapain? Aku pilihin Tofu yang nyanyiin lagu Gas Band, Takkan. Ini dia Tofu di Indonesia.

0: Hai, aku Firza.
1: Hai, saya Andra Ramadan. Jangan lupa dengerin terus Indonesia Kemarin.
2: Halo, assalamualaikum. Saya Yuki Pasben.
3: Saya Deden Rudal.
4: Kami dari Alexa. Let's make it right. Turn on your light. Tonight, tonight.
5: Halo, bareng kita.

0: selamat malam.
1: Hai, untuk Anda yang baru bergabung di NDLS Radio, malam hari ini kita ngumpul bareng di Indonesia kemarin. Seperti biasa, hari Jumat jam 6, tadi setengah 7 ya, dari setengah 7 sampai jam 9 malam. Sobat NBS, ada satu hal yang aku perhatikan ketika kondisi ekonomi lagi berat-beratnya, kita sering merasa semua masalah harus diselesaikan dengan uang, ya, padahal belum tentu. Capek, belanja, stres, makan enak, sedih, check out. Teman datang curhat, kita traktir. Ada keluarga butuh bantuan, kita keluar uang. Akhirnya uang keluar terus. Sementara masalah emosionalnya gak pernah benar-benar selesai, ya. Nah, dalam psikologi perilaku, aku pernah baca tuh, ada konsep yang menarik yang aku pernah baca. Gini, ketika pikiran sedang merasa kekurangan, itu tulisannya gimana ya? Ketika pikiran sedang merasa kekurangan, kemampuan kita mengambil keputusan juga bisa ikut menyempit. Nah gitu ya. Jadi ketika pikiran kita sedang kekurangan, dalam arti kekurangan uang gitu, kemampuan kita mengambil keputusan juga bisa ikut menyempit gitu katanya. Jadi bukan berarti kita bodoh, enggak. Bukan berarti kita enggak bisa ngatur duit, bukan itu juga. Cuma otak kita memang sedang sibuk bertahan. Makanya salah satu trik yang menarik adalah jangan membuat keputusan besar ketika kita sedang panik, ya kan? Kalau kita kepikiran, kayaknya aku harus beli ini deh. Tunggu dulu, kasih jarak 24 jam. Kalau besok masih merasa perlu, baru pikirkan lagi. Karena kadang yang kita butuhkan bukan barang, kita cuma sedang mencari rasa lega. Dan rasa lega itu mahal. Kalau selalu dibayar pakai kartu kredit atau rekening, atau dikit-dikit belanja, check out. Makanya malam hari ini kita belajar satu hal sederhana, Sobat NBS. Jangan semua rasa gak nyaman diterjemahkan menjadi sebuah transaksi. Kadang-kadang kita cuma perlu tidur, perlu ngobrol, perlu jalan-jalan sebentar. Gak perlu manjat-manjat kayak Om Bucek, manjat-manjat tower. Terus juga gak perlu juga kita nangis-nangis. Pokoknya cukup aja denger lagu, terus bilang, aku lagi capek, besok aku pikirin lagi deh. Itu juga salah satu bentuk untuk menjaga diri, ya. Halo-halo, apa kabar untuk Bu Cek? Rap Senjani, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat malam NBS Radio, selamat malam juga. Mau request lagu dari Andre Hehanusa, lagunya tadi udah ya. Kalau gak salah, iya benar, Bidadari. Kirim-kirimnya buat tete aku duluan, Tanata bersama keluarganya sehat selalu. Tidak lupa untuk Om Joy, sehat selalu juga. Buat Arin, beserta keluarganya. Buat Om Kin Sanubari, sehat selalu. Asep AJN, buat Dani, semua sehat selalu. Kirim salamnya buat kru NBS. Dan untuk WhatsApp grup Papi 8090. Terima kasih NBS Radio, NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Dari Rap Sanjani, terima kasih ya. Halo juga, apa kabar untuk Mbak Titik? Selamat malam kesayanganku, Mbak sayangku, turut berduka cita ya. Mbak Titik ini lagi sedih, Sobat NBS, sahabatnya Mbak Titik yang sama-sama di SD, SMP, SMA. Kemarin pagi meninggal dunia karena sakit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita ya Mbak Titik. Mau diputerin lagu Bing yang Titik Puspa, boleh Mbak? Maaf curhat, nggak apa-apa Mbak Titik. Sekali lagi turut berduka cita ya Mbak Titik. Kita cuma tinggal bisa doain. Kita doain sama-sama untuk temannya Mbak Titik. Oke, masih di Indonesia kemarin.

cinta yang datang sebentar, ada juga yang diam-diam menetap terlalu lama. Terlanjur sayang itu bukan berarti harus selalu bertahan, ya kan Sobat NBS? Kadang-kadang kita cuma perlu mengakui bahwa pernah ada seseorang yang begitu berarti, lalu membiarkan waktu menentukan kemana rasa itu akan pergi. Aduh, ini lagu Terlanjur Sayang. Dulu kan memang kata-kata terlanjur sayang itu menjadi hits ya. Menjadi hits apapun itu, aduh udah terlanjur sayang. Bukan lagunya aja yang hits, tapi judulnya juga hits. Halo, selamat malam yang suka dengan lagu ini. Kamu sedang simak Indonesia Kemarin bersama saya, Nata Nadia. Halo, apa kabar? Terima kasih untuk yang sudah hadir di 0811-2255-359. Ada Agung Mackenzie. Apa kabar? Gung, lagi ngapain? Selamat malam Mbak Nata, request lagunya Rita Effendi yang Menepis Bayang Kasih. Kirimnya buat Mbak Nata, selamat bertugas sampai tuntas. Spesialnya buat Jin. Kenapa mesti ketawa coba? Aku juga pengen ketawa sih, Gung. Spesialnya buat Miss R aja deh. Sambil ketawa miring ngakak gitu. Mau curhat dikit boleh ya? Boleh lah. Curhat dikit, bukan curhat deh. Ini hanya cerita aja. Alhamdulillah hari ini dapat kabar gembira setelah tadi sore meeting. Oh, kontrak kerja akan diperpanjang. Yes, tepuk tangan. Selamat Gung, congratulations. Kalau kata orang bule, selamat Gung. Waduh, bersyukur alhamdulillah. Semoga kedepannya dapat kabar yang lebih menggembirakan lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Gung, aku ikut seneng, ikut bangga. Waduh, keren keren keren Gung. Zaman sekarang cari kerja susahnya setengah mati, ya kan? Ini Agung diperpanjang kontrak, satu hal yang wah. Ini salah satu orang beruntung. Dimana ketika sekarang kan orang-orang kerja itu kan sistem kontrak ya. Kalau dengan seenaknya aja kalau udah nggak cocok, ya udah tinggal cut, tendang gitu. Makanya harus hati-hati, harus benar-benar kerja ya kan. Tapi ini alhamdulillah, ini Agung kan sudah mengabdi ke kota Bandung itu udah berapa tahun sih Gung? Udah puluhan tahun ya. Dan ini diperpanjang terus, perpanjang terus, berarti Agung memang satu sosok yang luar biasa, Gung. Wah, selamat, ikut bersyukur aku. Oke, kita lanjut lagi ya. Aku mau cerita nih. Ini nih, kalau kamu dengar lagu ini, kamu pasti tahu lagunya.

Nah, ini si vokalis itu kan namanya Fly, ya kan? Dulu ceritanya Joy. Cerita enggak ya? Jadi, Sobatan BS, Joy ini pernah ngajarin siaran si Fly ini. Pernah ngajarin siaran di Ardan karena si Fly ini katanya dulu pengen siaran. Gitu ya Joy, ayo ngaku. Bener kan Joy? Menepis bayang kasih, Rita Effendi. Ini menepis rindu kepada Miss R.

Jam 9 malam kita bareng-bareng, dan malam hari ini kita lagi ngobrolin tentang apa sih kesulitan untuk saat-saat sekarang. Memang di zaman sulit ini banyak orang masih banyak jalan menuju Roma. Itu peribahasa. Tapi kalau pada saat kesulitan duit mah, memang kadang-kadang udah puter otak juga duit gak dapet. Ada juga yang bilang gitu, ya kan. Ini ada yang kirim cerita nih. Hai Rika. Rika ini punya teman lama nih Sobat NBS. Udah hampir 3 tahun gak pernah ngobrol. Tiba-tiba suatu malam aku dapat WA. Rin, apa kabar? Kangen nih, lama banget kita gak ngobrol. Wah, ini dia seneng dong. Terus, oh ya, kapan-kapan ketemu ya. Terus 5 menit kemudian, Rin, boleh pinjam duit gak? Nah loh, ini yang bikin Rina mendadak melihat layar handphone sambil bengong. Ternyata, rasa kangen itu ternyata ada proposalnya ya. Aduh Sobat MBS, mungkin pernah ngalamin orang yang udah lama gak muncul, tiba-tiba muncul. Awalnya gimana kabar, terus masih kerja di situ gak, boleh curhat gak, bla bla bla bla. Sebenarnya gue lagi ada masalah, dan endingnya kalau bisa bantu dikit dong. Sekarang pertanyaannya, apakah kita jahat kalau bilang enggak? Enggak dong, kita boleh punya

empati tanpa harus selalu menjadi penyelamat, Sobat NBS. Kalau memang mau bantu, ya udah bantu sesuai kemampuan, bukan sesuai rasa nggak enakan ya. Karena ada perbedaan besar antara saya ingin bantu dengan saya takut dianggap jahat. Yang pertama datang dari kasih, rasa kasih ya. Terus yang kedua datang dari tekanan. Dan kalau kita terus membantu karena takut ditinggalkan, lama-lama kita bukan sedang membantu orang, tapi kita sedang mengorbankan diri. Dan itu nggak apa, nggak sehat. Okay, selamat malam buat Denny Gibran, Kutaklukkan Dunia dari Gideon Tengker. Ini lagunya agak-agak geol dikit, gak apa-apa ya. Aku udah cari-cari yang paling bagus juga. Iya ternyata ini, gak apa-apa ya, karena ini kan lagu jadul. Sehat selalu Om Deon. Baru balik ke rumah nih teh, langsung ngopi sambil dengerin Indocom NBS Radio. Yes. Kamu keliling kemana? Seharian Jeep. Sal Penta untuk semua yang lagi dengerin NBS Radio Indocom. Dengerin lagu ini, lagu Kutaklukkan Dunia, serasa jadi Ongki Sal. Serasa jadi Ongki Alexander dilihat dari sedotan. Aduh. Okay. Indonesia kemarin sampai jam 9. Apa kabar kamu hari ini? Moga-moga lebih baik dari hari kemarin ya. Kesehatannya, rezekinya, happy-nya, apapun itu, semua kita harus dibarengi dengan rasa

Ini lagu jadul banget. Tembang Biru sebenarnya nggak jadul-jadul banget sih, tapi memang karena kualitasnya kayak gini ya, aku belum nemu lagi yang bagus. Tapi kalau ada yang bagus, aku ganti ini. Tembang Biru, Itang Yunas. Lagu kebangsaan kalau punya gebetan baru. Aduh, ini udah beberapa kali gebetan nih, ganti-ganti nih, ajib nih. Tembang Biru yang disuka sama ajib malam hari ini. Aduh, ajib, ajib, cerita dong, cerita dong. Cerita ada berapa gebetan di dalam kehidupan ajib. Sobat NBS, aku tuh kemarin sempat baca buku. Seperti yang tadi aku bilang, aku sempat baca buku tentang perilaku manusia zaman sekarang gitu kan. Itu tuh ada istilah yang apa sih? Kalau di negara itu lipstik sedang laku, naik penjualan, artinya negara tersebut perekonomiannya sedang tidak baik-baik aja. Gitu. Jadi apa ya tuh? Apalah ada lips apalah, aku lupa. Terus tapi ini untuk apa ya? Dari hasil penelitian katanya seperti itu. Kalau lipstik laku di salah satu negara, itu artinya negara tersebut perekonomiannya sedang kacau. Dan itu betul. Indonesia dari hasil penelitian katanya untuk penjualan lipstik tuh lagi melonjak tajam. Dan ternyata betul, ya kan? Perekonomian sedang tidak baik-baik aja. Katanya ketika orang mau hang out tapi duitnya kurang, ada pelampiasan di mana dia harus membeli sesuatu yang harganya lebih murah gitu. Jadi ya begitulah, pokoknya aku susah menjelaskannya, pokoknya aku ngerti sendiri. Aku ngerti aja, tapi menuangkannya itu aku takut salah. Tapi malam hari ini aku mau kasih satu trik yang sebenarnya sederhana ya, tapi menarik. Ini sama dari buku juga. Itu menarik tuh buku itu, judulnya apa ya? Aduh, aku lupa. Nanti deh aku kasih tahu. Jadi dalam behavioral science itu ada gagasan tentang friction. Jadi artinya kira-kira gini, kalau kita ingin mengurangi suatu kebiasaan, jangan cuma mengandalkan kemauan gitu. Jadi bikin kebiasaan itu sedikit lebih sedikit apa ya, untuk biar susah dilakukan gitu. Contohnya gini, kalau misalkan kamu lagi sering-seringnya belanja online, jangan simpan koneksi pembayaran di aplikasi. Ya gitulah gampangnya. Di lock out aja. Terus nomor kartu kredit disimpan aja, jangan disimpan di handphone, tinggal copy paste. Matiin notif promo juga. Nah, kayak gitu. Terus unfollow juga akun yang tiap hari bikin kita merasa, aduh, pengen beli nih, pengen beli nih. Padahal 5 menit sebelumnya gak kepikiran. Kenapa ya? Luar biasa ya promo-promo itu ya. Karena kita sedang membuat sedikit hambatan, bukan untuk menyiksa diri, tapi supaya ada waktu antara ingin dan membeli. Need and want, butuh atau ingin gitu. Dan waktu kecil itu tuh penting loh ya, karena keputusan impulsif itu biasanya suka dengan kecepatan. Klik, bayar, selesai, besoknya ya ampun, kenapa gue beli ini? Suka telat nyadarnya. Nah, jadi bikin prosesnya biar lebih lambat. Kalau memang barang itu penting, kita tetap bisa beli besok kok. Kalau ternyata besok gak kepikiran lagi, mungkin kemarin kita bukan butuh barangnya, kita cuma sedang butuh distraksi. Itu bukan soal menjadi pelit, ini soal membuat uang kita sedikit lebih susah keluar. Itu sih trik doang ya yang aku baca ya, jadi aku sharing. Seru sih. Kemudian
Aku mau baca WhatsApp lagi malam hari ini, siapa ya? Ada Oki, Saiful Harahap Kang Oki, selamat malam, apa kabar? Nah, ini dia Kang Oki. Aku tuh lupa mau ngejelasinnya. Lupa ini nih, lipstick effect. Nah, itu dia, lipstick effect adalah fenomena ketika seseorang tetap membeli barang-barang mewah berukuran kecil dan terjangkau untuk kepuasan emosional, tuh kan? Meskipun kondisi ekonomi sedang sulit atau tidak pasti. Nah, itu dia. Iya, itu aku baca kemarin, Kang Oki. Jadi, aku menjelaskan itu katanya sih seperti itu. Jadi penyebab utamanya adalah dorongan emosional, mencari pelepas stres instan atau hadiah kecil untuk diri sendiri. Iya betul, perubahan prioritas, merasa membeli aset besar seperti properti sudah terlalu sulit dijangkau sehingga uang dialihkan untuk kebahagiaan jangka pendek. Itu gambaran lebih jelasnya itu. Untuk pengaruh sosialnya, paparan tren gaya hidup di media sosial yang mendorong standar penampilan atau pencarian validasi. Ya. Positifnya, membantu menjaga kesehatan mental dan memutar roda ekonomi sektor kecil dan menengah. Tetap ya, ada positifnya ya. Negatifnya, pengeluaran kecil yang terus-menerus berisiko menguras tabungan dan menghambat kestabilan keuangan jangka, apa nih? Jangka panjang. Aduh Kang Oki, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Lipstick effect ternyata. Lupa banget kemarin udah baca aja dampaknya. Ini karena apa gitu kan. Tapi lupa malah judulnya itu. Makasih Kang Oki. Jadi Kang Oki mau lagu apa? Gue hadiahin. Halo Rapsan Jani, apa kabar? Udah tadi aku udah nyapa. Tapi Rapsan Jani mau request lagu Nostalgia SMA. Oke. Nanti aku puterin ya. Sekarang kita dengerin lagu Frida dulu yuk. Frida yang tadi dititip sama siapa tadi yang kirim? Rina ya? Rina yang ngirim cerita tadi.

0: satu lagu ini, lagu yang disuka sama
1: Denny Gibran yang ceritanya lucu sekali tentang tembang biru, aku sampai ngakak. Paramita Rusadi, Nostalgia SMA. Kamu pernah gak Sobat NBS ngerasain kayaknya hidup orang lain lebih enak dari hidup aku ya? Pernah gak ngerasain kayak gitu? Buka Instagram, teman liburan, teman punya bisnis baru, beli mobil, pokoknya banyak pencitraan teman-teman. Ada yang renovasi rumah, teman ulang tahun dapat kejutan dari teman-temannya. Terus juga apalagi sih, pokoknya apapun itulah ya, ada proyek baru, wah pokoknya dipamerin. Pernah gak kamu membayangkan atau membandingkan kayaknya hidup orang lain lebih enak daripada hidup aku, hidup gue gitu. Sementara kita lagi mikirin bayar ini, bayar itu, tagihan listrik, aduh ini bahaya. Karena kita sering membandingkan behind the scene hidup kita dengan highlightnya hidup orang lain. Dan akhirnya muncul perasaan gini, gue kok ketinggalan ya? Nah, padahal kita gak tahu cicilan orang itu berapa. Kita juga gak tahu dia sedang punya masalah apa. Iya kan? Mereka cuma pencitraan, pamer, flexing gitu. Dan kita juga gak tahu uangnya dipakai untuk terlihat sukses itu uang sendiri atau pinjaman. Dan barang itu adalah barang dia atau bukan, kan kita gak tahu. Kita gak bisa percaya sama sosmed. Jadi kalau sekarang Sobat NBS sedang berada di fase itu, misalkan di fase gue belum bisa seperti mereka, aku belum bisa seperti mereka, ya gak apa-apa. Hidup bukan lomba lari kok, ya kan? Ada orang yang cepat sukses di usia 25, ada juga yang baru menemukan jalannya di usia 40 tahun. Ada juga yang baru stabil di usia 50. Dan ada juga yang sebenarnya sudah bahagia, tapi gak upload-upload. Jadi, jangan biarkan media sosial membuat kita merasa miskin hanya karena orang lain terlihat kaya. Ya. Kita boleh punya target, boleh juga punya mimpi. Tapi, jangan sampai mimpi itu berubah menjadi hukuman untuk diri sendiri, ya kan? Aku kadang suka kesel deh. Serius, aku suka kesel kadang-kadang kalau lagi ngumpul sama temen, ya bukan temen tapi temen-temen. Kalau lagi ngumpul sama temen-temen pasti aja selalu ngebandingin, ngelihat Instagram ini digosipin, ngeliatin Instagram si B digosipin sama si A sama si C. Jadi apa sih, ada suka ada yang tulisan gini, hari ini si A sama si B. Si B sama si C, terus si A ngomongin si B ngomongin si C, hari berikutnya si ABC berfoto bareng gitu kan. Itu tuh betul zaman sekarang. Dan aku ngalamin. Aduh. Ya namanya kehidupan ini makin sekarang makin banyak sekali apa ya? Banyak sekali drama. Halo, selamat malam. Apa kabar buat all day. Kang Oki dulu ya. Kang Oki Saiful Harahap. Hai Tenata Anubager and Gelistea Asi. Terima kasih Kang Oki. Sehat-sehat ya, sehat-sehat juga buat Kang Oki, juga untuk semua pendengar setia NBS Radio. Saya request Melati Putih Dian Pranana. Melati Putih, kaos putih Melati kali ya. Saya request lagu Melati Putih, Kaos Putih Melati, Dian Pramana Putra. Hatur nuhun juga buat Kang Oki Sefo Harahap. Ditunggu lagunya ya. Aku bacain dulu. Ada Lucy Ambar Sari, malam penyiar kesayangan aku, hai. Aku mau request Badai Emosi Anya Slebos. Salamnya buat Tempi duluan, buat semua Sobat NBS yang lagi dengerin Salpenta. Terima kasih Tempi, sehat selalu juga buat Uci. Ini lagunya betul Kang Oki, Kau Seperti Melati, Dian Pramana Putra. D di MBS Radio Indonesia kemarin. Buat yang belum request masih boleh ya, atau yang mau double juga boleh, WhatsApp aja ke 0811 22 55 359. Masih bersama saya, Nat.

Selamat malam Ajib, sekuntum kembang, Hari Rosli. Halo juga, apa kabar? Udin hadir, malam Din, lagi ngapain? Ada Kang Nur, hai Kang Nur, aduh lawas tilawas, kemana aja? Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar Tenata? Baik Kang Nur, alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu ya, saya mau request lagu dari Fonny Sumlang, Harus Kuhadapi. Salamnya buat Tenata yang lagi siaran, terima kasih. Buat sobat-sobat NBS semuanya, semoga ada dalam lindungan dan kasih sayang serta dilancarkan segala urusan dan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun teteh yang baik hati, wassalam. Kang Nur, aduh muni sono, kemana aja baru muncul, sehat selalu ya, kapan-kapan kita ketemu lagi. Ada All Day Cici Karang, hai. Assalamualaikum NBS, waalaikumsalam. Sobat NBS, untuk lagu-lagu yang belum diputar sabar ya, soalnya antriannya masih panjang. Wilujeng Berweekend Ria dari All Day. Dan tentunya Wilujeng tugas malam buat si gue aja dari Cikarang City. Poreper. Oh. Astaga, kamu dikirain apa poreper? Poreper, ternyata poreper forever. Astaga. Aduh. Dan tentunya Wilujeng tugas malam buat si gue aja dari Cikarang City poreper. Gitu katanya. Gara-gara cetan tadi sore jadi kangen sama makhluk-makhluk ajaib yang pernah saya kenal di tahun 2010 sampai 2011 awal. Sampai yang punya kosan ngira kalau penghuni kosan nomor 2 sampai nomor 5 itu teman satu sekolah semua. Padahal aslinya mah baru kenal semua di situ. Everyday always hahaha. Jangan pada waras dulu ya. Sehat-sehat semuanya di dunia manapun kalian berada. Ini seru nih. Kebayang nih, seru banget nih temen-temennya. Requestnya Padi yang Beri Aku Arti aja teh. Biar semua sama curhatannya. Kirim-kirimnya buat para makhluk ajaib tersebut. Dan juga buat Tenata aja yang lagi tugas. Hanupis, aduh seneng ya kalau kita punya sahabat. Terus sahabatnya itu saling mengerti, sefrekuensi, gila-gila bareng. Kalau sedih juga enggak jadi bikin sedih, tapi

beberapa waktu lalu aku sempat ngobrol sama beberapa teman ketika reuni online. Ada satu hal yang belakangan makin sering aku dengar dari obrolan-obrolan teman-teman. Mungkin juga di antara kamu semua ketika ngumpul atau ngobrol tentang kesehatan, ada yang bilang, kok aku sekarang gampang deg-degan ya, dada aku rasanya gak enak ya, perut begah, GERD kambuh, tidur susah, pikiran gak berhenti-berhenti mikir. Dan pada saat udah usia-usia sekarang, ngomonginnya masalah penyakit dan obat. Beda zaman dulu ya. Dan ternyata hubungan antara kondisi psikologis dengan keluhan pencernaan itu memang bukan cerita kosong Sobat NBS. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara anxiety, depresi, dan GERD. Dan para peneliti juga membicarakan komunikasi dua arah antara otak dan sistem pencernaan yang dialami oleh orang-orang yang punya keluhan seperti itu. Biasanya dia punya tingkat stres yang tinggi. Tapi aku mau hati-hati di sini Sobat NBS, jangan setiap sakit perut langsung dibilang anxiety atau GERD ya, atau setiap dada gak nyaman juga disebut anxiety, atau pokoknya ada gejala mengganggu jangan langsung menyimpulkan. Kalau gejalanya mengganggu

aku tetap diperiksa ke dokter itu lebih aman. Dan kalau pikiran udah terasa terlalu berat, psikolog atau psikiater itu juga bukan sesuatu yang harus ditakuti zaman sekarang. Banyak kok yang lari ke sana. Kadang kita memang perlu orang profesional untuk membantu kita memahami apa yang sedang terjadi, ya. Sama seperti mobil, kalau mesinnya bermasalah kan kita bawa ke bengkel, panggil montir. Bukan karena mobil kita gagal, tapi karena kita ingin memperbaikinya. Kita juga gitu, minta bantuan bukan berarti lemah. Kadang justru itu bentuk paling dewasa dari menjaga diri kita, ya kan? Kita denger lagu ini dulu yuk. Aduh, ini lagu udah lama banget gak ada yang request. Malam ini muncul di request sama Lucy Ciu. Anya Slebos, Badai Emosi. Moga-moga ada badai duit.

Slebos, bukan Slebor, hanya Slebos, badai emosi. Aduh, ini Uci mah, aku pengen badai duit yang merah katanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hai. Apa kabar Mbak Nana? Mbak Nana mau pisang. Mbak Nana, Teteh selamat malam. Selamat malam juga Mbak Ana di Yogyakarta. Mau ikutan request ya? Pengen lagunya Indra Lesmana yang Kau. Waduh, tadi ada yang request yang aku ingin. Ini gimana nih? Nanti coba ya aku puterin dulu yang aku ingin, nanti yang kau ditunggu ya Mbak. Salamnya buat semua yang lagi dengerin NBS Radio. Semoga semuanya sehat. Gak kurang suatu apapun. Terima kasih Mbak Nana di Yogyakarta. Gimana kabarnya Jogja? Waktu kemarin ketika hujan abu, Yogyakarta kena gak Mbak Nana? Kalau di Bandung cukup tebel. Hawa ininya juga udara panas. Cuma lumayan nih, kemarin Bandung sempat diguyur hujan. Walaupun gak terlalu besar, tapi ya cukup mengademkan. Kang Nur lagi ngapain? Masih denger kan? Kemudian ada lagi Agunsya. Assalamualaikum Tana-tana dia. Hari tadi buatku biasa-biasa saja, datar-datar saja. Alhamdulillah servisan dapat satu, alhamdulillah. Tuker tambah HP dapat satu unit. Requestnya Ebit GAD tadi udah ya. Terima kasih Etar, maaf tadi lama nunggunya, antriannya panjang. Kayaknya dulu nggak pernah sedih teh, kata Oday. Sedihnya kalau pas nobar pertandingan Persib terus Persibnya kalah. Kayaknya itu doang deh sedihnya. Duit tinggal ceban doang di dompet juga masih bisa. Tapi kalau sekarang nggak bisa ya Yi. Ya Oday ya, kalau sekarang duit ceban di dompet udah ketar-ketir panas dingin. Ada dari Brebes, Abah Imat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tenata. Hoi, sehat dan bahagia selalu ya. Abah Imat juga di Brebes, sehat selalu ya. Mau request, Mbak Im mau request Emen dari Yosi Luki. Oke. Salamnya buat Tenata duluan dan salam-salam buat semua sobat NBS. Terima kasih, hatur thank you. Hatur thank you juga. Lalu Denny Gibran, lah kenapa dihapus? Coba minta MP3-nya, oke. Kemudian Merapi juga gak nyampe kota abunya. Oh, gak nyampe kota ya? Wah, kalau di Bandung tuh kenceng banget. Biar seger, kita dengerin ini dulu ya, biar pada ngeh.

Alhamdulillah, malam hari ini rame banget yang masuk ke Indonesia kemarin, yang kirim WhatsApp, kemudian juga yang request. Terima kasih ya udah nemenin saya di sini, dan aku juga nemenin Anda semua di Indonesia kemarin. Mbak Nana, kok lagunya tuh enggak ketemu ya? Berarti belum lengkap. Nanti aku lengkapin ya. Oke, Mbak Nana maaf ya. Sehat-sehat selalu di Yogyakarta. Sering-sering mampir, Mbak, ke sini, Mbak. Indonesia kemarin. Ininya kok Indra Lesmana udah muncul. Ini tadi yang siapa ya yang request ya? Mbak Nana gabung dulu ya sama yang aku ingin ya. Dan buat yang lain, sabar dulu ya yang belum diputar ya. Aba Iwan, tunggu ya.

0: Selamat malam, Sobat NBS. Buat yang baru bergabung, apa kabar malam hari ini? Semoga setelah satu hari yang panjang, akhirnya Sobat NBS sudah bisa sedikit menarik nafas, duduk santai, dan kasih kesempatan buat diri sendiri untuk istirahat. Buat yang baru pulang kerja, malam hari ini baru lembur atau masih di perjalanan, yang masih beres-beres rumah malam ini, yang baru selesai makan malam, atau mungkin yang malam ini justru sedang sendirian ditemani secangkir kopi, tapi pikirannya kemana-mana. Nah, karena dia ada di sini menemani Sobat NBS malam ini di Indonesia kemarin. Hey, kadang memang begitu ya Sobat NBS, siang kita kelihatan biasa aja, ketemu orang, ngobrol sana, ngobrol sini, ketawa ketiwi, menyelesaikan pekerjaan, membalas chat. Tapi begitu malam datang dan suasana mulai sepi, baru kerasa ternyata hari ini kita capek juga ya. Capek badan, capek pikiran, capek menghadapi banyak hal yang gak semuanya bisa kita ceritakan kepada orang lain. Apalagi keadaan sekarang, banyak yang sedang berusaha bertahan dengan caranya masing-masing. Ada yang sedang berjuang dengan pekerjaan, mikirin keuangan, menghadapi keluarga, menenangkan pikirannya sendiri. Ada juga sobat NBS juga yang malam ini bilang dalam hati, ya udahlah, besok coba lagi. Kalau iya, Kangkin enggak keselip, sabar ya. Ada beberapa yang belum dibacain juga. Aku cuma mau sampaikan satu hal, Sobat NBS. Terima kasih karena hari ini Sobat NBS sudah bisa sampai sejauh ini. Gak harus hebat setiap hari ya kan? Gak harus selalu kuat setiap hari juga. Yang penting malam ini kita kasih sedikit ruang buat diri sendiri. Kita ngobrol santai, kita dengerin lagu yang pernah menjadi bagian dari hidup kita. Dan kita ingat lagi bahwa seberat apapun hari yang kita jalani, kita masih punya kesempatan untuk memulainya lagi besok. Jadi buat Sobat NBS dimanapun berada, tenangkan hati, turunin sedikit beban yang dari tadi dibawa seharian. Turunin lagi pikiran yang keras. Karena beberapa jam ke depan, kita kan harus menikmati tidur. Ya, tidur harus nyenyak biar sehat. Oke, setuju ya. Aku sekarang mau sapa lagi. Ini udah yang protes nih. Kangkin, ini aku sengaja dibacainnya terakhir biar penasaran. Padahal ini dari jam berapa sih ini? Wih, udah lama ya. Jam 19.49. Wow. enggak deng, 21. Enggak juga. Iya, 19.49. Hatur nuhun Tempi, hatur nuhun juga Denny Gibran. Buat Abah Iwan Lepet, assalamualaikum tetehku, sehat selalu. Aduh, cerita apa ya? Pokoknya demikian adanya. Alright, geng pegangsaan tadi udah ya Abah ya, kirimnya buat Sobat NBS dimanapun kalian berada. Nuhun Tempi, Radio NBS jaya selalu di udara Indonesia dan dunia. Oh ya, buat Pupung di Stockholm sono kangen, Doni Doun di Pennsylvania, dan Neng Osin di Aussie, salam baktos ka sadayana buat kalian. Requestnya lagunya Atuh Kan Lagi Pada Dengerin. Request lagunya Atuh Kan Lagi Pada Dengerin. Oke. Selamat malam semuanya ya, buat Pupung, buat Doni Doun, buat Osin yang sekarang mungkin lagi santai. Di sana jam berapa? Belum tentu santai, ya kan? Kata temanku kalau dengerin radio NBS asa di Indonesia, berasa deket kita ya. Waduh, luar biasa teknologi. Aku cek dulu WhatsApp yang belum kebaca. Ini sudah semua. Selamat malam Antoraga, apa kabar? Lagu-lagunya oke. Najib, terima kasih ya. Ada Kin Sanubari, masih sabar ya. Kin Sanubari di Bandung Utara, utara sekali. Selamat malam penyiar pujaan sepanjang masa. Alhamdulillah bisa hadir kembali. Serasa baru kemarin ya, edisi perdana Ikem mengudara lagi. Sudah Jumat malam lagi. Hatur nuhun sudah mengobati kerinduan para pendengar setia. Untuk Teh Tik-Tik turut berduka cita, semoga diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan. Insya Allah husnul khotimah untuk almarhum. Amin. Berkaitan dengan Hari Radio Nasional, Kin request tembang di radio dari almarhum Gomblo. Lagu yang sangat fenomenal era 80-90-an. Tua muda mengenal lagu itu. Untuk semua awak radio dimanapun berada, selamat Hari Radio Nasional dan Dirgahayu RRI ke-81 tahun. Kalau diminta ceritain, ini aja deh. Karena NBS menjalin kerjasama dengan RRI Bandung. Selamat ya Teh, yes. Terima kasih Kang Kin. Catatan Kin ada di ayobandung.id. Buat sobat NBS, coba ya. Klik ayobandung.id. Ada tulisan Kin Sanubari. Sekali di udara, tetap di hati. 81 tahun perjalanan RRI. Ih, keren ya. Cakep, kayak pantun. Sekali di udara, tetap di hati. 81 tahun perjalanan RRI. Aduh, keren banget. Wah, ini kalau aku bacain panjang banget nih. Buat sobat NBS semua, nanti klik aja ya di ayobandung.id. Aku pamit sekarang aja ya. Ini udah jam 9 lewat 7 menit. Sobat NBS, gak kerasa ya udah 3 jam. Hari ini kita sudah ngobrol banyak tentang uang, tentang orang yang datang ketika butuh, tentang pinjaman, tentang kecemasan, tentang apa lagi tadi, tentang GERD, tentang kepala kita terlalu ramai, tentang apa ya, banyak lah. Kita pokoknya nggak harus terlihat kuat setiap hari. Kalau hari ini sobat NBS sedang kuat, ya syukuri, alhamdulillah. Kalau hari ini sobat NBS sedang lelah, ya udah istirahat. Kalau lagi bingung, pelan-pelan, jangan ngebut-ngebut. Kalau lagi takut, cari temen buat ngobrol. Jangan merasa sok kuat. Kalau tubuh lagi ngerasa gak beres, cek ke dokter. Kalau pikiran lagi terlalu berat, minta bantuan support system atau profesional ya. Pokoknya jangan nunggu sampai semuanya benar-benar hancur baru kita peduli sama diri sendiri ya. Dan soal ekonomi, mungkin kita memang gak bisa mengatur harga barang ya. Gak bisa mengatur situasi dunia juga. Gak bisa mengatur apakah besok bisnis rame atau enggak. Kan kita jualan kayak kafe, resto, belum tentu tiap hari rame. Bisa aja kalanya sepi ya. Tapi ini kita masih punya sesuatu yang sangat berharga sobat NBS, yaitu cara kita untuk menghadapi semuanya. Kita bisa belajar menunda keputusan, belajar menerima bahwa kita tidak bisa membantu semua orang, dan yang paling penting belajar bahwa nilai diri kita tidak pernah sama dengan isi rekening kita. Seperti yang aku ceritain kemarin ya, aku baca kalimat itu dan langsung nempel. Belajar dong bahwa nilai diri kita tidak pernah sama dengan isi rekening kita itu. Panjang lebar. Oke, terima kasih banyak untuk semua sobat NBS. Sampai ketemu lagi di Indonesia kemarin. Minggu depan, tetap sehat, tetap waras, tetap punya harapan dan tetap percaya hari yang lebih baik masih punya jalan untuk datang. Salam hangat untuk semua sobat NBS yang sudah berinteraksi malam hari ini ya. Nata Nadia pamit bersama Gomblo. nanti kalau misalkan kamu punya lagu yang aku pengen di iniin deh, pengen di puterin lagu ini, ya udah di request aja ya. Oke? Nah ini dia, salah klik di bawah enjoyment. Gombloh di radio menutup jumpa kita Indonesia kemarin. Terima kasih banyak. Goodbye now.
1: Di radio aku dengar.

0: Pak, aku nambah es krim lagi ya satu.
1: Oh iya, Mbak, tambah ini satu ya.
2: Oke, jadi total belanjanya 15.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Oh iya, Mbak, pakai aja.
2: Jadi total semuanya 15.200.
1: Tambah 200 rupiah aja kan, Mbak?
2: Iya, tambah 200 rupiah
1: iya,
2: aja.
1: Iya, gak apa-apa kok.
3: Pak, kok Papa mah pakai kantong plastik sih?
4: Loh, kenapa, Dek? Kan cuma nambah 200 rupiah.
3: Bukan masalah nambahnya itu, Pak. Papa tahu nggak kalau tiap tahun di Indonesia sampah plastik tuh numpuk sampai 4.000 ton loh.
4: Oh iya? Adek tahu dari siapa?
3: Bu Guru. Kemarin tuh Bu Guru bilang kalau kita harus mulai ngemat sampah plastik dengan cara pakai tas belanja sendiri kalau kita mau belanja.
4: Oh gitu.
3: Iya, soalnya Papa tahu nggak kalau sampah plastik tuh baru bisa terurai sampai 100 tahun loh. Kata Bu Guru, kalau kita tetap pakai kantong plastik, nanti bumi makin penuh sama sampah. Papa nggak kasihan sama masa depan aku nanti.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah kantong plastik hingga 4.000 ton per hari atau setara dengan berat 16 unit pesawat. Untuk itu, mari kurangi penggunaan sampah kantong plastik mulai sekarang. Bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk satu langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Pesan ini disampaikan oleh Alfamart dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. NBS Radio.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: Selamat pagi Ibu, bisa ke pinggir sebentar, minta surat-suratnya.
1: Loh, salah saya apa Pak?
0: Ibu, kenapa nggak pakai helm?
1: Eh, iya Pak, maaf, tapi kan saya deket Pak, cuman ke situ doang.
0: Ibu, meskipun dekat, kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Sebaiknya Ibu pakai helm yang bersertifikat dan sesuai SNI.
1: Oh, iya, baik Pak.
2: Gigas helm yang berlabel SNI. Selain helm signature Gigas, Gigas berkolaborasi dengan beberapa band musik Indonesia.

Anda bingung cari tempat makan yang cozy bareng teman atau keluarga? Pastinya dengan menu asik dan harga terjangkau dong. Jangan bingung lagi, ada tempat yang strategis di pusat kota Cimahi. Jadi Anda bisa sambil menikmati menu makanan dengan kopi yang disajikan sambil denger musik dan request lagu yang disuka. Asik kan? Menunya pun beragam, kopi yang disajikan oleh barista, dimsum, Indonesian food, western food, dan aneka pasta. Mampir yuk ke Kopi Paste, Jalan Pojok Utara 222 Cimahi. Buka dari jam 11 siang sampai 10 malam. Jangan lupa follow Instagramnya @kopipastecimahi. Kopi Paste, eat, drink, and love.

Hai, nama saya Win Patriadi. Saya pemain bassnya Abah Doni. Kalau lihat NBS, kalau dengar NBS, menurut saya

0: fakta-fakta dunia.
1: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50.000 penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
2: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, Untuk Dunia.

yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

0: ulang kak, sorry ya. Ulang. Aduh aku deg-degan ay. Ku telah sadar kisahmu bukan untukku. Halo, saya Priscilla Naomi. Dengerin terus NBS Radio dari Indonesia untuk Dunia. Eh ulang, kok gitu sih nadanya Kak Aireen, help me please.
1: Masih fine
0: kok. Olah, halo saya dengerin terus NBS Radio dari Indonesia untuk
2: Dunia.
0: Oke okay. Berarti dari kutlah sadar ya? Tante maaf ya panjang.
2: Tante.
0: Eh tete, sorry. Ku telah sadar kisahmu bukan untukku. Halo, saya Priscilla Naomi. Dengerin terus NBS Radio dari Indonesia untuk Dunia. Kalau aku lihat huruf NBS, aku jadi punya singkatan deh. NBS singkatan dari Naomi Beken Selalu. Oke, jadi sukses dan jaya terus untuk NBS Radio. Sampai bertemu kembali.

0: Buat kamu, pria dan wanita, pengen gak kulit wajah dan tubuh bersih sehat awet muda? Mau juga gak kulit kenyal lembab tapi tidak berminyak? Pasti mau dong, keriput hilang. Ganti sabunmu, pakai Masagi. Iya, Masagi Soap. Untuk keterangan lebih lanjut, cek Instagram masagi.sopri atau kontak ke NBS Radio.
1: Masagi Soap, nature's gift for your skin.
2: Halo, saya Panji Sakti. Kalau saya lihat huruf NBS di kepala saya, gemesin, bebas, dan selaras. Oke? Doa dan harapan buat NBS Radio. Buat sahabat ya, buat NBS Radio. Semoga NBS Radio bisa makin menjadi corong-corong ekspresinya anak-anak muda dimanapun berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kapalasar.id adalah platform pasar online yang akan memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa sayuran, buah-buahan, ikan segar, beragam daging berkualitas, bumbu masak, hingga kebutuhan dapur lainnya. Dengan konsep eco-friendly, Kapalasar.id menjadi satu-satunya dan menjadi pionir dengan menerapkan pengemasan minim bahan plastik, yaitu dengan menggunakan bongsang dan daun pisang yang telah menjadi ciri khas Kapalasar.id. Ayo, mulai sekarang, mari jadikan Kapalasar menjadi partner setia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda. Follow dan ikuti terus akun Instagram @kapalasar.id untuk mendapatkan harga spesial dan promo menarik setiap harinya. Ikuti IG Live TV dengan resep-resep terkini dan sehat bersama kapalasar.id.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds
2: NBS 70s.

0: Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
1: NBS Radio.
3: NBS Radio. Any sounds. NBS 80s.
4: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Waduh, rezeki saya kok segini doang ya? Sedikit amat. Dan akhirnya kamu sering kecewa. Mungkin itu karena kamu salah mengerti bahwa rezeki itu tidak sama dengan gaji. Gaji itu uang, rezeki bisa berupa banyak hal, kemudahan, kesehatan, kebahagiaan. Gaji itu dari perusahaan, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu bisa diperoleh dengan kerja, rezeki itu diperoleh dengan iman. Gaji itu mudah terduga, tapi rezeki sering datang tidak terduga. Gaji itu walaupun mungkin sudah besar, tapi tetap aja kurang. Tapi rezeki itu selalu mencukupi, meski tidak seberapa. Jadi jangan khawatir, galau, gundah, dan gelisah. Tapi bersyukurlah dan nikmati apa yang ada. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
3: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: fakta-fakta dunia.
1: Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak akan pernah basi.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: Any sounds.

0: halo. Hai, apa kabar Anda teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun ya.
1: Susah banget.
2: Lagi ngapain? Kok ngomong sendiri?

0: sendiri?
1: Lagi belajar siaran.
0: Daftar ke broadcasting school aja lah. Aku juga mau belajar jadi podcaster nih.
1: Kalau mau jadi MC, bisa nggak?
0: Pastinya.
2: Kalian mau daftar broadcasting school? Ke RBS aja. RKSB Broadcasting School. Hit it, boys. Pendaftaran setiap hari dan nanti kamu bisa langsung praktek di studio loh. Biaya kursus untuk umum Rp750.000. Mahasiswa dan pelajar Rp500.000. Kamu bisa daftar online di www.rksbmajafm.com. Untuk penjelasan lebih lanjut, kamu bisa hubungi via WhatsApp di 0896-1078-1079.
3: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
4: Any Sounds
5: NBS Entertainment Media.
3: NBS Radio.

Alkisah, seekor ular memasuki gudang tempat kerja tukang kayu di sore hari. Kebiasaan si tukang kayu membiarkan sebagian peralatan kerjanya masih berserakan dan tidak merapikannya. Nah, ketika ular itu berjalan ke sana kemari di dalam gudang, tanpa sengaja ia merayap di atas gergaji. Tajamnya mata gergaji menyebabkan perut ular terluka. Tapi ular beranggapan gergaji itu menyerangnya. Ia pun membalas dengan mematuk gergaji itu berkali-kali. Serangan itu menyebabkan luka parah di bagian mulutnya. Karena marah dan putus asa, ular berusaha mengerahkan kemampuan terakhirnya untuk mengalahkan musuhnya. Ia pun membelit kuat gergaji itu. Apa boleh buat? Tubuhnya malah terluka amat parah dan akhirnya ia pun mati. Sobat NBS, kadangkala di saat kita marah kita ingin melukai orang lain. Tapi sesungguhnya tanpa disadari yang dilukai adalah diri kita sendiri. Mengapa? Karena perkataan dan perbuatan di saat marah adalah perkataan dan perbuatan yang biasanya akan kita sesali di kemudian hari. Mari, kita sama-sama belajar untuk tidak marah, atau setidaknya mampu meredakan marah terhadap situasi buruk yang mungkin kita alami.